0: Moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi ke mantaha letsatsi ke lona seteishene ke sona lenaneo ke lona sebohodi ke sona. Re felletse ke Lesedi FM lenaneo ke la hao la itlhabolle. La ka lebitso ke Tholwana Moletsane ba re ke thuse ke Thuli baby ke se ke le teng tshebeletsong ya hao ya Lesedi. Ke boetse gape ke a o amohela kajeno ke mantaha bekeng ha re qale beke ena ka mafolofolo. Ha re qala ka mafolofolo mo Mohamedi Motle ha ke tsamaye ke le mongwe jwale ka kamehla maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya hlophisitseng mmino. Mo re yeng teng nna le wena ke horeng ya leshume le metso e medi ho seng hona o ikutlwa jwang mo mamedi motle o ikutlwa le mafolofolo o ikutlwa o nyahame o ikutlwa o sa thaba o ikutlwa jwang o ikutlwa o thabile e mong a re ithule ke ikutlwa ke kgathetse bana beso re tla ikutlwa ka tsela tse fapaneng ho latela boemo ba bophelo bo re leng ka hare ho bona ha ke makale empa ho lena la itlhabolle ke tloetsa bonnete ba hore ke fetola maikutlo a hao e ho ba maikutlo a thabo ke tlo thabisa re ko amohele ka pina ya Liso le Rewind.

Mamedi kemetsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya boropong ha re sithele ntate Moruti Sereima Fojani a re qalle beke ka senelo sa tumelo ntate Moruti sebaka ke sa hao.

Kudima hloho rra ke a leshomele motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC ditaba tsena di balwa ke Mosiwa Tshweu.